0: Wangara badwanyi barankali halu kwera inana de balang ikada na bangikwi ikadi gine halu 2h 3h ina kelina ki heye na minfe iya wuli bangikwi hasaki
1: durona
0: iya wuli bangikwi de ya cause de memuna kolon ina sika boate kwi igire dime tumana 16 ans 17 ans 18 ans yetan far minsara badi bi ande vacances to ali riki ina min folo lendi ha nyoron lendi min fi ya mana ngabiri ecole rabbi tamuna mbé wo mo kaade kan ma vacances den daga allo mor line kan falari wo kaade kan ndi mato vacances madiga se kan soko yire vacances madiga se kan ba ku nya yire vacances madiga se kan yire vacances ato se kan mana yire
1: yo
0: na soko na kan naki est ce que na ka fi mo koroko wala mola matode
1: nabi e wotie la we daga kana yepre agoron ye al tenampol wa kuloy naga kol kama le tenampol ma he va vacance ke nyon muna veli nabre ba pre liberté kana ali ya kuloy
0: yati yati
1: ba ga palina
0: nana saka mana na liberté na ka yimeni
1: ande nana
0: nam
1: ke kola fa fa atene na ka ngoy alo mo tantene modeli amane nta mo vacance ra ba man tane nyahu
0: anyahu ibara
1: Adokoma dena ke han 3 heures
0: du matin. Ah, pendant que on fait bien. Ah, ouais, araba do nyirenye.
1: Ade, amu fa matene nyirede. Matene mutu.
0: Na tene ndi atene ndi fanna.
1: Aha, gbetene ke.
0: Na matene ne tene ni ramma.
1: Matene bori.
0: Yati.
1: Don kanu sigameni. Atene na kan vela mabe pe sigawoni bori khabiri.
0: Hmm.
1: Asigama menene.
0: Yati.